Merdayoh tentunya. Edisi di hari Kamis 1 Oktober 2026 ya, yang juga disiarkan langsung di channel YouTube PMK Bojonegoro Sobat. Ya, bersama 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro, tentu saja kita simak bersama-sama untuk ini sobat ya, streaming relay Merdayoh Bojonegoro.

teng jenengan semua anaknya napa putune napa ponane napa napane mawon sing penting keluargane niki masuk desil 1 sampai dengan 5 di DTSEN niku saged mendaftar ten gene sampun kuliah ten PTN dan PTS di Kabupaten Bojonegoro niki saged tumut beasiswa. Beasiswa diberikan sebesar UKT. Nggih niku sing khusus keluarga miskin, yang lain mungkin di sini tidak ada karena prestasi dan yang satunya adalah pondok pesantren dan juga ada satunya lagi adalah beasiswa untuk tugas akhir. Ini hanya diberikan di dalam khusus penyusunan tugas akhir. Kemudian berikutnya terkait dengan tadi yang sampaikan untuk infrastruktur pendidikan di Tambarjo ini, khususnya Tambarjo ini di kabupaten ini ternyata sekolah yang rusak juga masih cukup banyak. Jadi ruang kelas yang rusak ini masih ada 737 ruang sampai dengan diperbaiki di perubahan APBD ini. Kemudian toilet sekolah SD dan SMP yang rusak ini masih ada 1026 titik, jadi masih cukup banyak. Sehingga mohon maaf kalau jenengan ngusulkan barangkali sekolahnya pengen oleh

0: perikanan, terutama mungkin di daerah Napis ini, mulai dari Watu Jago Napis, kemudian nanti di P APBD ini Pak Kades ada bagi mboti, kemudian di rekonstruksi bagi mboti itu nanti kami berupaya untuk membuat jembatan darurat yang berada di Koripan. Jadi yang saat ini Koripan tidak ada jembatan, ya. Ada jembatan yang masyarakat harus ke bawah menuju sungai seperti yang dulu di apa dikunjungi Bu Wabub. Nah, ini untuk PAPBD ini insya Allah nanti direkonstruksi jalan bagi Bode ini juga sekalian kita memasang jembatan beli di Koripan tersebut, sehingga nanti secara bertahap, karena memang kalau akses pembangunan itu harus melalui tersebut, melalui jembatan itu, sehingga kami nanti secara bertahap apabila jembatan itu ada, kami akan melakukan pembangunan selanjutnya berada di Bagimodi, termasuk rekonstruksi jalan di Napis Tawaran. Jadi Napis Tawaran ini juga kami programkan di PAPBD 2026 maupun nanti di 2027. Memang kalau terkait dengan jalan Napis ini relatif sangat panjang dengan total 14 kilo, kalau dari Napis ke Watu Jago ini kurang 7 kilo Pak Kades yang harus diperbaiki, karena Pak Kades sudah membebankan kepada pemerintah kabupaten. Jadi ini menjadi tantangan buat kami, walaupun mungkin anggaran berkurang, tetapi tentu nanti akan kami upayakan atau Bapak Bupati mengupayakan untuk agar kita melalui program-program selain kabupaten, seperti contohnya program DAK dan sebagainya, itu sebagai upaya dari Bapak Bupati untuk membantu terkait dengan pembangunan jalan kabupaten. Tentu pembangunan jalan kabupaten ini tidak hanya berfokus di Napis, jadi ada beberapa kegiatan di Tambak Rejo, jadi itu melalui rekonstruksi jalan, kemudian rehabilitasi jalan, kemudian rehabilitasi jembatan, kemudian pembangunan drainase, pembangunan TPT, itu kurang lebih ada 25 titik kalau di total di Kecamatan Tambak Rejo di 2026 ini. Nah, inilah sebagai komitmen Pak Bupati bagaimana untuk peningkatan konektivitas wilayah yang berada di Kecamatan Tambak Rejo, sehingga nanti masyarakat yang saat ini belum mendapatkan layanan jalan yang layak, tentu secara bertahap akan dilakukan pembangunan untuk memenuhi hal tersebut. Bagaimana dengan jalan desa? Karena memang sebagaimana ketahui bahwa program jalan desa ini kan sebenarnya kewenangan desa, tetapi melalui BKKD ini Bapak Bupati juga memberikan bantuan keuangan kepada desa seperti itu. Jadi di tahun 26 ini juga ada BKKD di Tambak Rejo. Kemudian nanti sebagai informasi Bapak Ibu Kepala Desa, jadi di BKKD nanti hanya sekali penyaluran, jadi satu kali tahap penyaluran, tidak ada dua kali. Ini bukan karena untuk hal yang lain, tetapi tujuannya adalah untuk kemudahan administrasi, kemudahan administratif, kemudian mempercepat proses pembangunan, sehingga apabila nanti pemerintah kabupaten sudah menyalurkan anggaran ke pemerintah desa, diharapkan pemerintah desa segera mempercepat proses perencanaan, pembangunan dan sebagainya. Jadi nanti ini akan selanjutnya akan juknis akan kami berikan untuk satu kali penyaluran, sehingga nanti mempercepat proses pembangunan di desa. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Jadi beberapa hal program konektivitas ini menjadi salah satu program prioritas, sehingga mari bersama-sama pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa untuk sinergitas dalam mensukseskan konektivitas wilayah sampai di pelosok desa. Kami akhiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro atas pemaparannya. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang kami hormati, kita telah bersama-sama menyimak pemaparan mengenai peningkatan infrastruktur jalan dan penguatan akses serta kualitas pendidikan untuk mendukung pembangunan daerah. Berbagai informasi program maupun upaya yang telah disampaikan tentu menjadi gambaran bagi kita mengenai langkah-langkah pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur sekaligus memperkuat

0: akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
1: Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan aspirasi, kritik ataupun sarannya untuk dapat menyampaikannya.
0: Mohon izin Bapak Bupati, ini untuk sesi tanya jawabnya kita buka dulu 3 pertanyaan ngoten nggih. 3 pertanyaan nanti kersane dijawab kali Pak Bupati. Monggo untuk Bapak Ibu yang hadir silakan 3 penanya kami persilakan. Oh, boleh angkat tangan dulu. Nggih. Monggo Bapak yang ada depan. Nggih nyuwun sewu sebut nama asal nggih, nggih Bapak nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Karno saking Leladen Tawaran RT 51. Ngapunten ingkang kathah denipun Bapak Bupati Wahono Bojonegoro beserta stafipun. Kami utawi kula mewakili masyarakat dusun Desa Nabis dan sekitarnya, khususipun Bojonegoro. Kaping sepindah niku tentang pendidikan namine tiyang desa ngapunten ingkang kathah niku tasik seling surup tentang pendanaan pendidikan. Kaping sepindah mulai saking pendidikan LSTA sederajat baik niku negeri maupun swasta. Selanjutipun inggih menika mengenai pendidikan LSLTA negeri maupun swasta. Ingkang kula tanggletaken ngapunten ingkang kathah saking Dinas Pendidikan namine tiyang desa cara klerukan mboten napa-napa nggih para bapak nggih. Nggih, makaten tentang status lek terose tiyang desa niku an ngeten. Jarene sekolah niku gratis. Lah sing dirasakno masyarakat niku kan mboten gratis. Menapa sing gratis niku enten persyaratane napa pripun niku swasta nggih. Mbayar para bapak. Ngapunten nggih mbayar nggih normal cara sekolah nggih ada LKS, SPP terus ada nek mboten kleto niku pendaftaran ulang. Terus wonten malih niku ada ruang gedung. Niku duka pripun nek namini nek teng sekolah jariah napa pripun mboten kertos, amung mekaten sing saged kula aturaken utawi info ingkang kula tampi. Selanjutipun anggen kula matur kadah mungkin salah. Kula nyuwun ngapunten sakadhahipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur sembahun Bapak menawi kagem lintune santai mawon, santai serius tapi santun nggih Pak nggih. Kersane sami-sami kepenake. Baik, untuk penanya berikutnya, penanya yang kedua, kita buka 3 penanya riyin, mangke kersane dijawab kali Bapak nggih. Monggo. Ingkang penanya ingkang nomor kalih Haji. Monggo jumeneng Bapak kersane ketinggal digdoyo kebagusane panjenengan. Monggo. Ha monggo. Haji. Monggo Pak. Pitepangan riyin. Nyuwun sewu Bapak radi mlampah mriki.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nami kula Sumiran Pak Bupati. Kula niki kan niki wau kan masalah mahasiswa anak Bojonegoro. Lah anake kula niku mboten sekolah teng Bojonegoro, kan nggih. Lah niku alternatifipun pripun? Bojonegoro niku kan katerosipun kota sugih nek teng liyo daerah. Lah, tapi nek kula tingali anak Bojonegoro sekolah teng jaminipun Bojonegoro kan mboten pikantuk mahasiswa, Pak. Niku lah perlu diprioritaskan bahwasane pun program Bojonegoro kan katanya pendidikan untuk pendidikan lah khusus pun anak Bojonegoro. Niku kula nyuwun kersane pun anak kula sing teng luar daerah sekolah kuliah niku untuk mahasiswa Pak. Nek masalah niku kula masuk desil pinten kula niku nek desile terusnya sugih Pak. Nek omahe kula nggih alhamdulillah AC-ne tasih AC alami saking Allah Taala. Alhamdulillah. Nggih, kula cekap semanten niki nggih kalih Pak RT wau niku Pak RT 51 kula nerusaken. Kula akhiri cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Pak Sukiran. Satu, dua penanya sudah. Kurang satu lagi, kita buka tiga penanya dulu. Setelah itu dijawab. Monggo Bapak berdiri, silakan. Oh, Ibu, gantos Ibu. Bapak pun kalah, saat ini Ibu. Monggo Bu, jumeneng Bu, berdiri. Monggo.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati, perkenalkan nama saya Eni Susiana, Sekretaris Desa Ngerancang. Saya asli dari Dusun Ngengau Bapak. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Bojonegoro beserta pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang mana pada bulan Februari kemarin untuk jalan ruas bagi Mbodi yang melewati Dusun Ngengo untuk statusnya sudah menjadi jalan kabupaten. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas PU Bina yang mana tadi disampaikan untuk pembangunan dimulai pada PAPBD. Kalau boleh tahu Bapak, untuk pembangunan jalan khususnya untuk ruas bagi Mbodi itu sampai mana atau sampai Ndawung ataukah sudah sampai Ngengau pada PAPBD ini? Ya, karena besar harapan kami khususnya masyarakat Dusun Ngengau ya, karena sudah banyak yang bertanya pembangunan jalan niku dimulai kapan ngoten nggih. Ya, besar harapan kami untuk segera direalisasikan untuk pembangunan jalan tersebut. Ya, karena saat musim penghujan nggih Bapak, khususnya anak-anak sekolah itu untuk wilayah Dusun Ngengo yang barat itu untuk motornya pada saat berangkat sekolah itu dititipkan di Dusun Koripan nggih. Ya, dan untuk yang wilayah timur itu motornya dititipkan di perbatasan Desa Mboti. Nggih, ngoten Bapak, besar harapan kami untuk segera direalisasikan untuk jalan tersebut. Oke, satu lagi Bapak, untuk SD N Kerancang 3 itu sampai sekarang belum mendapatkan MBG nggih. Nggih, apa karena kendaraan yang ngangkut MBG itu tidak bisa lewat atau karena apa? Tapi untuk Dusun Sokosewu itu MBG-nya dimuat motor, Pak. Nggih. Itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup tiga penanya. Langsung ke mawon Bapak Bupati untuk berkenan bisa menjawab tiga pertanyaan saking warganipun mriki. Monggo.
5: Matur nuwun, ini jadi satu saja, ini Pak Sukarno dan Pak Sumiran. Oke. Yang pertama terkait masalah pendidikan gratis. Memang Pak, kalau sekolahnya negeri insya Allah gratis. Sekolahnya negeri. Nek swasta, memang konsepnya swasta itu kan bukan menjadi soal pendidikan tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau swasta itu di luar kapasitas pemerintah. Jadi konsepnya adalah mandiri. Nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Kadin. Pak Sumiran, ini terkait masalah beasiswa, kebetulan putrane jenengan di luar daerah nih. Nah, untuk pendidikan itu kan ada desilnya Pak. Nanti Pak Kadin lebih detail apa namanya akan menyampaikan. Yang kedua terkait masalah beasiswa itu ada tiga Pak, beasiswa Gusning, beasiswa berdasarkan desil, beasiswa berdasarkan apa namanya prestasi, yang keempat itu satu desa 10 sarjana tapi berdasarkan desil. nanti biar Pak Kadin yang menjelaskan secara detail beberapa persyaratannya. Yang berikutnya dari Bu Aini Sekdes Ngerancang. Kalau MBG nanti coba kita sampaikan G, untuk MBG untuk pembangunan jalannya ini sampai Ndawi atau sampai Dawung. Dawung sama Ngengo, nggih, Ngengo. Nanti biar Mas Kadin PU yang menyampaikan. Saya hanya sekedar menginformasikan satu untuk pendidikan menjadi skala prioritas kami. Yang kedua konektivitas juga menjadi skala prioritas kami, tapi harus pelan-pelan. Monggo Pak Kadin Pendidikan untuk bisa menjawab dari Pak Soekarno dan Pak Sumiran.
6: Nggih, matur suwun Pak Karno dan Pak Sumiran. Tadi yang Pak Karno ini terkait pendidikan SLTA Pak ya tadi. Nggih. Nggih, kalau yang SMP SD saya jamin enggak bayar itu yang sekolah negeri. Karena beberapa kali sudah kami kumpulkan untuk SMP dan SD. Ini memang kewenangan kami yang ada di kabupaten. Kemudian yang SLTA ini adalah kewenangan provinsi. Jadi nanti akan kami koordinasikan dengan cabang dinas provinsi. Informasi jenengan ini nanti akan kami tampung dan nanti akan kami koordinasikan dengan cabang dinas provinsi Bojonegoro Tuban yang ada di Jalan Basuki Rahmat Bojonegoro. Kemudian yang kedua terkait dengan Pak Sumiran, anaknya kuliah di luar Bojonegoro. Jadi sebagaimana Perbu 42 tahun 2025, yang PTN yang sekolah di perguruan tinggi negeri, ini asalkan putrane jenengan apa ponakane jenengan, niki desil 1 sampai 5 semua jurusan dapat diusulkan beasiswa yang PTN nggih. Kemudian yang perguruan tinggi swasta, swasta ini khusus yang ada di dalam Bojonegoro, ini untuk beasiswa keluarga tidak mampu dan keluarga beasiswa 10 sarjana perdesa tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati. Kemudian yang beasiswa pondok pesantren, ini PTS-nya adalah PTS seluruh Indonesia, jadi tidak hanya di Bojonegoro. Begitu juga dengan yang di tugas akhir. Tugas akhir ini hanya mendapatkan untuk penyusunan tugas akhir. Ini adalah untuk PTN dan PTS. Ini wajib desil 1 sampai dengan 5. Jadi desil 1 sampai dengan 5. Ini yang menjadi pedoman. Tapi kalau PTS-nya di luar kabupaten, ini yang untuk beasiswa keluarga miskin, ini otomatis tidak ada batasnya untuk PTS yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Nanti mohon nanti dilihat apakah Pak Sumiran tadi putrane ini PTS-nya di luar Bojonegoro masuk desil 1 sampai 5 atau tidak, dan nanti bisanya ikut apa. Ini bisa ikut nanti kalau dia pas guru pondok pesantren, asalkan ada rekomendasi dari pondok pesantren, ini insya Allah bisa ikut beasiswa. Kemudian yang tugas akhir ini semuanya bisa, yang penting masuk desil 1 sampai dengan 5, tapi yang tugas akhirnya hanya mendapatkan 2,5 juta. Kemudian yang untuk SLTA tadi, kalau tidak punya biaya, kebetulan Pak Bupati dimulai perubahan APBD ini, insya Allah akan memberikan beasiswa miskin untuk SLTA dan SMK, ini sebesar 1 juta. Kemarin dari masing-masing sekolah ini sudah mendaftarkan ke kami, ada 2.937 anak yang telah kami anggarkan di perubahan APBD. Insya Allah ini nanti untuk biaya, menambah biaya sekolah anak-anak jenengan yang masuk desil 1 sampai dengan 5 tetapi belum dapat KIP atau dari bantuan dana sekolah dari miskin provinsi BSM, sehingga nanti itu dapat kita anggarkan, kita berikan dari APBD. Kemarin sudah banyak yang daftar, terkumpul 2.937 anak. Ya, untuk yang MBG nanti akan kami koordinasikan dengan koordinator SPPG di Bojonegoro. Ini belum pernah dapat ya memang untuk SD Ngerancang 3. Belum pernah dapat sama sekali. Oh, nggih, nanti ini kebetulan ada satgasnya juga. Nggih. Nanti akan kami koordinasikan dengan koordinator SPPG Kabupaten Bojonegoro, Pak Tommy. Terima kasih.
7: Baik, ya, untuk pertanyaan Bu Eni terkait dengan pembangunan jalan Bagi Mbodi, memang Bagi Mbodi ini masuk SK baru di Februari 2026. Jadi di Februari 2026, kemudian memang sebelumnya belum teranggarkan di 26, kami anggarkan di P 2026. Jadi karena waktu memang hanya beberapa bulan, sehingga ada penganggaran kurang lebih 4,8 miliar untuk Bagi Mbodi. Bagi Mbodi yang dimaksud Ngengo ini berarti melewati jembatan itu, gaya, jembatan Koripan. Gaya. Jadi jembatan Bagi Mbodi nanti, rekonstruksi Bagi Mbodi ini termasuk nanti kami memasang jembatan di Koripan. Jadi kami memasang jembatan, semacam jembatan darurat, agar bisa melakukan pembangunan setelah jembatan tersebut. Karena kalau kami dari pembangunan dari sini kan, kalau melewati jembatan tanpa ada jembatan kan tidak memungkinkan. Sehingga proses sampai Ngengo memang belum sampai Ngengo, tetapi tahapan menuju ke sana sudah kami rencanakan. Mungkin itu Bu Eni jawaban dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih atas jawaban. Pripun nggih Bu, nggih Pak, ini pun dijawab. Baik, untuk selanjutnya kita tambah lagi untuk penanya, 3 penanya lagi nggih. Ya, kita persingkat waktu karena juga semakin siang nggih. Monggo untuk penanya yang berikutnya, monggo. Oke, Bapak yang ada di sebelah pojok kiri. Monggo Bapak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dumateng Bapak Bupati yang kula hormati. Langsung saja kalau ini terkait medayo, madayi panjenengan mriki kula badhe ngaturaken suguhanipun. Nggih menika pertama tentang insentif takmir merebut wanita ingkang di awal tahun ini saya telah mengajukan, yaitu pendataan orang-orang yang menerima bantuan insentif tersebut. Namun sampai sekarang biasanya sudah 2 kali SPJ, sampai sekarang belum ada. Itu mohon masih dianggarkan atau tidak. Selanjutnya tentang
0: Nyun sewu Bapak. Paring asmo sinten
8: jenengan? Kula wau Kasmin. Asmin Napis.
0: Oh, saking Napis nggih.
8: Selanjutnya nggih menika tentang bantuan, khususnya itu bantuan sembako Bapak. Untuk orang-orang yang berhak menerima itu mohon ada atau verifikasi yang benar. Kranten napa kula wingi dalu dilabrak saking Pak Sutri terkait nggih menika bantuan sembako. Di sebelah kanan dapat 6 karung karena 2 kakak satu rumah, di sebelah kiri dapat 6 karung juga 2 kakak satu rumah. Lah untuk itu kami kasihan kepada perangkat Bapak, yang semula perangkat jadi penerang bagi masyarakat, namun perangkat perang sama masyarakat. Untuk itu mohon dukung kepada Bapak untuk sekali lagi tentang sembako ini untuk ada verifikasi yang benar, biar sasarannya tidak kepada perangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Kasmin, mugi-mugi mboten perang malih nggih. Nggih, alhamdulillah. Perang masyarakat. Mboten penerang tapi perang nggih. Baik, untuk selanjutnya menawi saking pertanyaan berikutnya. Oh, monggo Bapak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngapunten Pak Bupati, kula perwakilan saking MTS daerah Tambarjo. Nggih, niki terkait tentang jembatan Muhammad Solikin, saking perwakilan saking MTS daerah Tambarjo. Niki wonten lembaga ingkang niki GRT 43 priki wonten pendidikan madrasah Sanawiyah daerah Tambarjo niku tentang jembatan niku nggih kok napa niku radosanipun kangge menuju dhateng MTS niku darurat ngoten men. Dados dados pundi solusi ini pun saged jembatan niku dipun bangun. Ingkang nomor kalih nggih menika terkait tentang
0: pun Bapak
9: terkait bantuan napa niku kematian niku keng napa kok mboten sedaya walaupun napa niku mboten sekawan dasa kalih juta tapi mbok pilih saged niku saged merata ngoten. Terus selajeng tentang BBDKS madrasah yang proposalnya 2025 ngantos sak niki kok dereng terrealisasi. Mengaten mbok pilih wonten kirang sohalanipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur sampun. Baik untuk penanya yang ketiga yang terakhir, monggo saking Bapak sampun sakniki menawi ibuke gantos ibuke. Monggo Ibu. Ada satu lagi pertanyaan terakhir monggo. Saking Ibu sampun. Langge. Pundi Bapak? Nggih, monggo Bapak. Satu lagi pertanyaan silakan. Nggih, monggo. Menika mikipun, monggo. Jangan lupa perkenalkan nama riyen nggih, Pak. Asmanipun jenengan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama kula Yatno RT 49 ya. Niki wau kula dipeseni kalih warga kula nggih. Terus kon nyampeake dalam hati Bapak Bupati tentang jalan nggih. Yang jelas jalan Dusun Koripan nggih. Mau mundi napa sampeyan Bu cari nggih. Niki yang jelas nggih segera lah Pak. Karena apa? Niki kan sebentar lagi kan musim hujan. Yang jelas anak sekolah terus petani-petani mboten saged lewat. Nggih ngapuntene yang jelas sakumpama jagung king dugi mriki dalam arti 6.000 Pak. Tenggen kula 4.500 Pak. Niki yang jelas kendalane seluruh masyarakat, seluruh pendidikan, Pak. Ing ngapunten nek saged segera dilaksanakan. Nggih. Yang jelas kedua nggih, yang jelas diperlancarkan masalah pupuk, Pak nggih. Pupuk yang jelas nyuwun bantuane dalam arti dilancarkan. Nggih, matur suwun nggih, Pak Bupati, niki pesane masyarakat, wau kula ajeng berangkat di peseni, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun. Baik, monggo katuran Bapak Bupati itu berkenan menjawab.
5: Oke, matur suwun Pak Tasmin. Pak Tasmin, insya Allah yang untuk insentif marbot segera Pak ini di PAPBD ini nembe dok Pak. Oke, ngapunten agak terlambat. Yang kedua terkait masalah sembako Pak. Matur nuwun ini masukannya dari Pak Tasmin, nanti akan kami coba perbaiki verifikasi, nanti akan kami pesan ke Pak Kades, Pak Camat untuk memastikan bahwa yang mendapatkan bantuan sosial khususnya sembako itu betul-betul orang yang memang berhak untuk mendapatkan bantuan. Yang berikutnya dari Pak Solikin masalah jembatan, monggo Pak nanti Pak Kades bisa mengajukan proposal, nanti pelan-pelan kita segera carikan solusi. Yang berikutnya tentang bantuan kematian Pak, santunan duka. Jadi memang santunan duka hari ini kita hapus Pak. karena kita hari ini sudah ada BPJS tenaga kerja bagi pekerja-pekerja yang rentan. Kagem bapak-bapak tani ada yang ada di desil 1, desil 2, insya Allah sampai desil 5 pak. Ini pelan-pelan kita masukkan BPJS tenaga kerja, BPJS tenaga kerja. Karena santunan duka yang dulu pak nyuwun sewu tidak sampai ke tempatnya dan banyak dimanipulasi. Jadi kami mohon maaf Pak Solikin, nanti kita ganti dengan BPJS tenaga kerja. Jadi ada asuransi untuk masyarakat Bojonegoro yang ada di desil 1, desil 2, khususnya pekerja rentan. Pekerja rentan itu bapak tani yang ada di desil 1, desil 2 sampai desil 5. Yang terakhir masalah BPD, EBP, DGS ya Pak Solikin atau apa tadi? Oh nanti biar Pak Tato yang menyampaikan. Yang berikutnya dari Pak Yatno, tadi sudah disampaikan oleh Mas Ivan, nanti bisa dipertegas lagi. Yang berikutnya masalah pupuk, insya Allah Pak kuota pupuk kita insya Allah aman. Oke. Jadi monggo Pak Tato yang BP.
6: Ya untuk Pak Sinten Solikin ya tadi yang BPDGS ini masih kita anggarkan Pak di PAPBD. Ya, dan kemarin PAPBD sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati baru ditetapkan tanggal 22 September kemarin. Sehingga ini proses untuk pengajuan SK, insya Allah kalau SK turun segera kami lakukan untuk proses pencairan Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Solikin.
7: Oke, untuk Pak Yatno, ya, jadi memang bertahap Pak Yatno, ya, karena di P ini kami tadi sudah sampaikan untuk dianggarkan dulu jembatannya untuk bisa dilalui. Tapi nanti dalam tahap selanjutnya mungkin nanti kami akan melakukan pemeliharaan di jalan tersebut karena sudah masuk jalan kabupaten, terutama nanti di musim penghujan, terutama ini kami juga anggaran, ada anggaran pemeliharaan rutin, insya Allah kami nanti masukkan di pemeliharaan rutin. Mungkin itu Pak Yatno, terima kasih.
0: Oke, matur suwun kepada beliau Bapak Bupati dan juga dari Dinas dan juga PUPRG Pak G. Baik, untuk acara selanjutnya Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia yang kami hormati, mungkin ini jawaban dari Bapak Bupati kita, mungkin juga bisa sedikit banyak memberi pencerahan buat panjenengan sedoyo.
1: Okay, Pak G. Betul, semoga okay. Semua pertanyaan dan juga aspirasi, kritik, saran dapat ditampung dan ditindaklanjuti dengan baik nantinya ya.
0: Laras.
1: Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Mari kita abadikan momen ini.
0: Betul.
1: Mohon izin kepada Bapak Bupati Bojonegoro beserta jajaran tamu undangan untuk dapat berdiri. Seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri.
0: Oke, baik untuk Bapak Ibu hadirin, monggo kami
1: untuk merapat ke tengah,
0: Bapak Ibu,
1: biar kelihatan semua di kamera, nggih.
0: Nggih, monggo.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Mita mana?
2: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
2: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsing gini sih?
3: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
3: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
2: Nita mana?
0: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
0: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian.
2: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
2: Nit, kok bisa langsing gini sih?
4: Rahasianya apa? Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Baik, 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro ya. Tadi juga sudah kita simak ya, Rili Medayo Bojonegoro pastinya bersama Bupati kita Bapak Setio Wahono ya. Bersama 96,6 Bas FM, silakan untuk Anda yang bergabung di 08113052966 untuk telepon di 0353885809 ya. Selamat mendengarkan sobat. Ini Elvi menemani Anda di lagu pop Indonesia terus saja seperti biasanya sampai di jam 3 nanti ya. Selamat siang sobat. Ini pada sibuk apa ya? Siang kali ini di hari Kamis ya pastinya. Sekarang Kamis tanggal 1. Wow, tanggal 1. Hari kesaktian Pancasila ya. Ini sobat Bas FM, terima kasih yang siang kali ini jika sudah setia mendengarkan 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

kuning Cina, warna kulit nona, bibir merah muda, lesung pipit pun ada, wajah cukup lumayan, dapat

0: sisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
4: Pil dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Bersama 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro ya, kita sudah menginjak di sesi kedua akhir ya. Setelah ini masuk di sesi tiga sobat ya, bersama 96,6 Bas FM Radio di Bojonegoro. Terima kasih, selamat sore juga untuk sobatku yang kemarin bilang katanya mau jengukin teman ya, enaknya itu dibawain apa gitu. Tapi kalau misalnya jenguk sebenarnya bukan apa yang kita bawa kayak gitu sobat. Yang penting kita itu memperhatikan kayak gitu. Orang kalau dijenguk itu sudah alhamdulillah seneng banget ya, gak mikir harus dibawain apa-apa kayak gitu, enggak sih sebenarnya. Karena apa sobat, kalau orang yang sakit itu kayak nafsu makannya juga berkurang, terus kemudian yang menginginkan support dan kesembuhan kayak gitu loh sobat. Jadi kadang ada yang minder gitu, bingung nanti mau jenguk tapi bawa apa gitu, jadi bingung, ada yang kayak gitu, malah jadinya enggak enak gitu sobat, malah jatuhnya kayak takutnya ngerepotin gitu ya, padahal sebenarnya itu butuhnya support dan juga pasti yang dibutuhkan itu doa, itu yang paling penting ya sobat Bas. Ya untuk sobatku yang lagi sakit ya, mudah-mudahan lekas sembuh ya, lekas bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Bersama 96,6 Bas FM Radio Nebu Junegoro, kebersamaan Elvi menemani Anda masih sekitar 1 jam ke depannya. So stay tune terus bersama 96,6 Bas FM Radio Nebu Junegoro.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat satu hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro. Selamat sore semuanya sobat. Apa kabarnya sore ini ya? Dian Wijaya kembali hadir untuk menemani tentu saja di Dangdut Koplo Mania ya. Jadi jangan kemana-mana hingga jam 6 nanti. Tentu saja tetap merapat, tetap bergabung hanya di semalam kemana Bas FM Radio Bojonegoro.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

Ya, semalam kemana Mbak Sebam Radio nih, Bojonegoro Sobat, di Dangdut Koplomania. Di kesempatan sore hari ini ya, yang baru merapa, yang baru bergabung, selamat sore aja. Ada Dian Wijaya yang hadir untuk menemani ya. Dan sore hari ini kondisinya benar-benar cerah, masih terang, masih cukup panas Sobat ya. Karena kemarau panjang kali ini benar-benar masih kita rasakan begitu ya dampaknya, kekeringan yang juga melanda di berbagai tempat di Bojonegoro ya, karena memang ini benar-benar kemarau yang benar-benar panjang tenan Sobat ya. Dari awal musim kemarau sampai sekarang ini sama sekali hujan itu gak mau nyapa, sedikit pun gak ada gitu ya. Jadi benar-benar kondisinya ini luar biasa panasnya gitu ya. Oke. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya hadirkan ya sore hari ini di perjalanan Dangdut Koplomania bisa membuat suasana menyenangkan ya di ruang dengar Sobat di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, hingga tuntas nanti tetap merapat di Semanam Komana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, bareng Dian Wijaya. 0811 305 2966, yang pengen bergabung ya boleh ditunggu di WA-nya ataupun juga merapat di teleponnya ya di 885 809. Oke, masih bareng Dian Wijaya, coba dihadirkan dulu ya yang satu ini. Tetap di Semarang Komanam Radio nih Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, off, aku minum dulu.

0: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsing gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
1: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: rumahnya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
1: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfruit.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Waduk Pacal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pacal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Dari kawasan Epte Haryono 17 Bojonegoro. Ayo, kilo. Tangane digoyang, sikile diangkat, muter ser. Ya Bu Win ya, selamat sore Bu Win. Dua lagi layak-layak penak tenan. Lah wis madang apa urung lo Bu Win iki sore-sore ngene ataukah nanti sekalian makan malam didobel-dobel. Ya wis. Sambil layak-layak penak tenan sambil menikmati semalam kemanambas Radio Nebo Jonegoro yo enak tenan ya. Ada Bu Win, ada Mbak Las pastinya ya. Selamat sore. Selamat mendengarkan semalam kemanambas FM Radio Nebo Jonegoro ya. Apapun aktivitasnya di sore hari ini ya. Pak Ale juga selamat sore Pak Ale. Sore hari ini juga udah mendengarkan ya 96,6 Bass FM Radio ini Bojonegoro yang pastinya juga tetap merapat hingga tuntas nanti hanya di 96,6 Bass FM Radio ini Bojonegoro ya, di Dangdut Koplo Mania, sambil menikmati suasana sore ini ya, mungkin lagi siram-siram tanaman, siram-siram bunga anggreknya. Di tempat saya soalnya udah mau berkembang tapi masih nguncup sih, belum tahu kapan, mungkin besok kali ya. Oke, ya apanya juga lancar selalu di kesempatan sore hari ini, sambil tetap mendengarkan lagu-lagu dari 96,6 Bass FM gitu ya. Yang pastinya membuat suasana semakin azik, enak tenan gitu ya di kesempatan kali ini. Untuk sobat juga pengen gabung ya, masih ditunggu di WA, juga di telepon, juga di dengerin aja. Oke deh, dikasih dulu sama yang satu ini, kita ke Negoro Angin sih. Kita jalan-jalan ke Negoro Angin dulu lah sore ini. Kan sore-sore gini enak-enak ya kalau jalan-jalan gitu ya. Ya kita jalan-jalan ke Negoro Angin. Nanti pulangnya bawa angin. Boleh ya, boleh.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wingsful.
9: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
10: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
9: Mita mana?
10: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
9: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
10: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
11: Halo kalian.
9: Nita, kok kamu beda banget sih?
11: Ah, biasa aja kok.
9: Nit, kok bisa langsing gini sih?
11: Rahasianya apa?
9: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
11: Nitasan?
9: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Skincare.
1: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
5: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
5: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pa. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Asik. Yang pasti tetap asik ya sore hari ini. Pokoknya meskipun gak asik ya diasikin aja lah, dijogetin aja lah gitu ya. Deh. Dan biar makin asik juga, pokoknya tetap merapat bareng Dian Wijaya. Tentu saja kita masih di Semalam Kemana Bahas Semam Radio nih Bojonegoro ya, yang lagi jalan-jalan sore-sore. Enak tenan. Ini lokasinya di mana ini Pak Ale? Kayak di lapangan ya atau di alun-alun? Kok rumputnya ya pada kering? Ya iyalah, namanya itu juga rumput. Kayaknya ini di area lapangan ya. Siapa yang mau nyiramin gitu? Oke, CCS ya Pak Ale sore hari ini, sambil tetap mendengarkan Semalam Kemana Bahas Radio Nebo Jonegoro. Oh, lagi di lapangan rampal. Iya ini ya. Mudah-mudahan hujannya segera turun gitu ya. Jadi rumput-rumputnya, suket-suket sing wis kering-kering gitu ya, nanti bisa tumbuh lagi dengan subur, berwarna hijau, royo-royo koyok nganten anyar. Lagunya kan gitu ya. Sambil tetap mendengarkan Semalam Kemana Bahas Radio Bojonegoro ya. Bu Win gak usah metu ya, pokoknya ya neng omah wae laya-laya penak tenan ambek ngrungokno Bas FM ya. Metune kok wae nek bar magrib. Ya berarti tetap semangat sore hari ini untuk sahabat Bas yang juga udah menikmati suasana laya-laya penak tenan ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu dari Semalam Kemana Bahas Radio Bojonegoro. Satu lagu ini ternyata menjadi lagu andalan Baby Sobi. Saya di rumah itu ada dua baby sobat. Yang pertama itu ada baby Cing-Cing, yang kedua ada baby Sobi. Aduh, saya ini kayak punya baby baru gitu. Jadi gak bisa kemana-mana. Nek sing siji mari gendong baby Cing-Cing, genten sijine gendong baby Sobi. Lah piye wong nek ra digendong kuwi yo nangis loro karone. Aduh, Dek, tapi enggak apa-apa. Itu hiburan saya di saat kegabutan, enggak ada yang menemani ya karena 3S juga udah besar-besar semuanya. 3S iku senengane wis dolan dhewe, wis ngopi-ngopi dhewe, mbokane ditinggal nang omah. Untungnya ada baby Cing-Cing sama baby Sobi yang menemani saya dan mengajak bercanda saya. Nah, salah satu lagu andalannya iki sobat ya. Nek ape turu, lah kok njaluk dinyanyekno lagu iki? Nek dinyanyekno lagu iki lo langsung merem, langsung tanek, langsung angler. Heran saya ya. Ya wis, ini dia lagunya, tak kasih bocoran sobat. Ada pelampiasan. Mudah-mudahan sobat Basam juga suka banget ya sama lagu yang satu ini.

0: terus
1: melarani.
2: Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Iya, dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat, di Dangdut Koplomania sore hari ini ya, yang baru merapat ya, baru bergabung sama sore. Suasanane sore mendung-mendung poena tenan, sing lagi jagongan. Sing lagi jagongan Bu Win dan yang lain-lain Mbak Las. Apa meneh Bu Win ya? Pokoknya lagi jagongan sore hari ini sambil menikmati kondisi cuaca yang redup-redup ini ya. Muga-muga udane medun bengi iki gitu ya. Biar jadi seger, biar jadi adem gitu ya. Soalnya ini udah benar-benar merindukan sama yang namanya air hujan gitu ya. Jadi mudah-mudahan sore hari ini dengan banyak yang merindukan, dengan banyak yang membicarakan hujan, mudah-mudahan hujannya mau turun ya di kesempatan kali ini ya. Saya lagi jalan-jalan, ya selamat jalan-jalan. Saya jagongan, ya tambah jagongan asik. Bon jengker apa, pokoknya jengker saya ngapi-api ya. Jengkernya aku susu apa budak kaji lo yo, jelali. Aku susu apa budak yang Mekah. Pokoknya baik-baik aja gitu ya. Deh.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendang Harjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya sobat. Ini kita masuk season yang terakhir ya di sore hari ini, masih bareng Dian Wijaya. Yang pengen merapa, yang pengen gabungan, selamat sore aja ya. Ini kabar untuk sobat Bas FM ya, yang pastinya yang kemarin itu kayaknya pada heboh, pada bingung soal BBM akan naik nggak di per Oktober ini. Aman ya sobat ya, karena harga BBM di Pertamina per 1 Oktober ini tetap sama, nggak ada kenaikan. Jadi nggak usah bingung mau ngantri-ngantri dan lain sebagainya ya. Karena semuanya tetap aman. Untuk Pertalite masih sama, harga subsidi tidak berubah ya, Rp10.000 per liternya. Untuk biosolarnya juga masih sama, Rp6.800 per liternya. Kalau untuk Pertamax Turbo, Rp19.600 per liter. Pertamax Green, Rp16.600. Pertamax, Rp15.950. Pertamax Dex, Rp25.200. Dan Dex Lite, Rp23.700 per liter. Jadi aman ya untuk sobat tetap menggunakan Pertalite. Jangan khawatir, gak ada kenaikan. Semuanya tetap aman-aman sentosa ya. Oke,

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

bareng-bareng Santara Indonesia. Ada cantiknya Santara.

0: Nusantara.
1: Ya masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya. Di Dangdut Koplomania sore hari ini untuk Sobat Bas yang lagi menunggu azan maghrib ya, untuk berangkat ke musola maupun ke masjid, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sambil menikmati malam hari ini, sambil tetap merapat ya, hanya di Semalam Kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, masih bareng Dian Wijaya.

0: pesta liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
6: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
7: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
7: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsing gini sih?
7: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
7: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
0: Nitasan, biar langsing.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro, sobat tidak terasa ya kebersamaan kita di sore hari ini juga harus dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung karena kita terus hadir untuk menemani ya. Lagu-lagu sudah Dian siapkan di sini. Ketemu lagi nanti di jam 9 ada Mary Syahrani, Yuka Yatri di Gema. Dian Wijaya pamit undur diri sobat ya di hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda yang tetap sibuk dengan rutinitasnya. Yang sudah beristirahat, selamat menikmati istirahat Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan permisi, yuk, bye-bye.

Sendang Grogolan. Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tak hanya sumber minyak dan gas bumi, migas saja, Bojonegoro juga kaya akan wisata alam. Salah satunya sumber air Grogolan yang dijadikan kawasan wisata Grogolan. Wisata yang dikenal dengan airnya yang jernih ini berlokasi di Desa Ngunut, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Wisata Grogolan dapat dijadikan salah satu destinasi yang wajib dikunjungi selama liburan. Di sini, sobat dapat berendam dengan air jernih yang langsung keluar dari sumber mata air dan dikelilingi pepohonan yang rindang. Pengunjung juga dimanjakan dengan banyaknya penjual yang menawarkan aneka kuliner maupun penyewaan balon pelampung. Selain menjadi tempat berenang dan berendam, kawasan wisata Grogolan ini cocok menjadi tempat berkemah anak sekolah dan kegiatan outbound. Apalagi tak jauh dari Grogolan, terdapat Gua Landak dan wisata edukasi peresmian Bibit Jati. Rimbun pepohon tinggi dan besar menjulang mengelilingi wisata Sendang Grogolan. Bahkan di tempat ini terdapat pohon minong atau Tetramelus nultifora yang diperkirakan berumur di atas 100 tahun. Mata air ini awalnya digunakan sebagai tempat mencuci dan mandi oleh warga sekitar. Lazimnya budaya Jawa, untuk menghormati mata air ini, para warga juga secara rutin melakukan sedekah bumi dan bermacam upacara adat. Namun, lama-kelamaan, Sendang Grogolan dijadikan objek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan bahkan dari luar Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Memilih untuk belajar sesuatu hal baru setiap harinya akan memberikan kita kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Belajar hal baru tidak perlu terlalu besar. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti belajar alat musik atau menjajal skill baru.
0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kesibukan selama ini mungkin membuat orang-orang terdekat merasa jauh denganmu. Manfaatkanlah momen ini untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang tersayang. Luangkan waktu untuk sekedar mengobrol santai dengan mereka atau lakukan hal-hal yang selama ini selalu tertunda, seperti memasak bersama atau menonton film bersama misalnya. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa meningkatkan kedekatan setiap anggota keluarga sekaligus meningkatkan kadar oksitosin dalam tubuh. Hormon oksitosin tersebut memiliki efek menenangkan tubuh. Semakin meningkat kadar oksitosin, semakin hilang pula hormon kortisol yang bisa menyebabkan stres.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.

0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngulis apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, ngelancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro, Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Wetan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam, semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jangan pesimis menghadapi pekerjaan yang sulit. Kesulitan tersebut bisa teratasi jika dilakukan bersama-sama. Sedangkan pekerjaan mudah sekalipun kerap kali terasa sulit jika dilakukan sendiri, bahkan menjadi beban berat tersendiri di pundak.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
4: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: keluar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, ngelancar di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekwesi. Taman Rajekwesi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekwesi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekwesi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekwesi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
6: Halo kalian.
4: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
6: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
7: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: Suarane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya. Mita mana? Katanya

0: Ya sih, tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simple aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak

0: pagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsang bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Soko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedungsari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Lupa, sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.
6: Bas FM, kata hari ini.
5: Jika Anda tengah mengalami masalah dalam pekerjaan, jangan biarkan tumpukan masalah tersebut mengalahkan diri Anda. Boleh saja merasa lelah dengan rutinitas dan pekerjaan, namun selanjutnya harus bangkit dan melakukan yang terbaik.
6: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: 96 kawanan Mbak FM Wilujeng dalu kula teraken dumateng panjenengan ingkang wonten kalodhang telu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Mbak FM ingkang katemben jejagongan katemben layah-layah katemben menapa kemawon mugi gendeng ingkang kula teraken dumateng panjenengan saged beranani ugi saged dados jampi saya panjenengan sedaya. Lan himbauan katur kadang-kadang saya utawi panjenengan sedaya nggih, wanci-wanci ketiga wanci-wanci anginipun ingkang kenceng utawi menawi napa menika nggih obong-obong lah niki kedah waspada ngaten nggih. Awit kalau wau mantun maghrib nggih menika wonten kebakaran wonten Dander. Menika taksih dipun selidiki penyebabipun kebakaranipun amargi angin kenceng dados menika kala wau ngantos datengaken tim pemadam kebakaran. Panggenanipun menika caketipun Puskesmas Kecamatan Dander. Kleresan kala wau kula pas lewat mriku ngaten nggih. Saking ngeladen ngasem terus menika wonten rame-rame wonten napa huru-hara ternyata menika kalau wonten kebakaran ngaten sih. Terus pas padha kemawon panjenengan menawi obong-obong menawi ngekakne kompor menika sampun ngantos dipun tilar amargi biasanipun menika kesupen ngaten nggih. Nembe godhok napa, nembe masak napa. Nah, ditenggani rumiyin. Sampun ngantos dipentilar, menika tetep waspada kersanipun bilahi slamet. Kersanipun mboten wonten aral setunggal pun napa ngaten nggih. Lan ingkang wonten lajeng dander kala wau mugi-mugi dipun paringi kesabaran atas musibah kebakaran kalau wau. Enggih semoga katang basa pamilujeng dalu kelataraken dumateng panjenengan. Ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Basa FM. Tapi songo langkung sekawan dasa kali menit wekdal wonten studio radio Basa FM mugi-mugi gending ingkang kelataraken dumateng panjenengan saged meranani lan saged dados jampi saya panjenengan sedaya ingkang paling gegono taksih kawula antu-antu wilujeng dalu gemang
1: Injih
0: matoh tenan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pawartosipun kekundi dan Gayatri.
0: Alhamdulillah, pangestunipun pawartos sae kawula Pak Anto.
1: Kula niki tumben malam jemah paing sering motor.
0: Oh, tasik napa menika nggih?
1: Wesane bal babar kosong kali niku lho boyo yo.
0: Ngaten.
1: Ya alhamdulillah Indonesia menang 9 kali.
0: 9 kali lah kok nemen-temen biasanipun siji loro, no loro ngaten nggih. Nah, songo. Nggih, nek songo iku songo niku jeblok nggih.
1: Songo angka tertinggi.
0: Lah nggih lah
1: Indonesia kali Bangladesh niki.
0: Oh, Indonesia songo, Mas mlebetne songo.
1: Nggih, Bangladesh kali.
0: Oh. Berarti
1: Terbukti niku kebakaran.
0: Dateng caketipun Puskesmas Kecamatan Dander.
1: Tapi kare dame teng Gayatri.
0: Nggih, antawis gangsal keluan. Kleresan kalau wau kula langkung mriku nembe mantun buwuh sak ngasem kalau wau.
1: Oh.
0: Nggih.
1: Padha magrib mantun nggih.
0: Nggih, sak sampunipun magrib.
1: Nggih, malah sing gangsal dinten kebakaran iku lucu to nggih. Kula kata sabin sonten.
0: Nggih.
1: Tekan barongan grup mari sabin kula kebakaran teng Gayatri.
0: Nggih.
1: Nggih, untuk orang pada asar ngoten.
0: Lah niku mbok pilih wonten ingkang ngobong-ngobong.
1: Sing ngobong-ngobong niku tiange ra di
0: pikun
1: ngoten lho nggih. Mboten tiap aja niku mboten saged mlomplomen langsung mbuk mendubur niku.
0: Oh.
1: Jenis barongan.
0: Lha nggih, napa godhong-godhong sami garing terus wonten angin nggih cepet.
1: Sampe angin saking ler ngidul mboten nembek ten riyane tiyan. Itu kan itu lek denger mesal.
0: Oh,
1: tapi dua kata nih. Saya terima tapi kata gua malit.
0: Nggih,
1: okay. Kan agak ngaten.
0: Oh, ngaten. Anu yo mboten ngantos membrek.
1: Membrek ngidul to, Mak. Mentor ngarep yo mboten griya kata, kepentingan ngalir.
0: Oh.
1: Yang ngidul angine keng.
0: Nggih, tasik bilai selamat.
1: Nggih, nggih. Padang kebakaran 7 jam sawan atau
0: sawan
1: teman-teman pada makan.
0: Oh, ngaten.
1: Ben ngoten penak.
0: Nggih.
1: Tariki bahaya teng Gayatri mesti.
0: Res ketiga ngenten nika lho. Anginipun kencang.
1: Ketiga berak ketan. Tambah nemen tambah.
0: Ketiga panasin tang. Ketiga rak ngoten nggih.
1: Suhune gangsal tiga sekawan ngoten iki menika.
0: Nggih.
1: Wong pantun kula mawon sing nembe tanem kalih minggu kebakaran timbranang sedoyo kene panas.
0: Ngaten.
1: Kula garuni ngoten mawon.
0: Kalih
1: congkrot tobat.
0: Nggih.
1: Lamun. Mangkale minggu teng kaya
0: kula. Oh, ngaten. Wah, nggih kantun.
1: Tapi nggih mboten ngen klotho sing branang sedoyo ngoten. Toget yang lu gawe nipit ngoten iki ya.
0: Nggih.
1: Tambangipun napa ning sing sehat.
0: Mangke, Kang badhe kapiarsa wonten larang udan.
1: Nah, cocok niku.
0: Nggih.
1: Kala-kala wonten gedhe murah-murah udan ngoten ya,
0: Mas Jawa. Lah, nggih, iki pasti kok murah udan.
1: Dan ngoten niki kadang iki jenengan pun wanti napa niki.
0: Pun panen wingi name.
1: Lahan niki bro.
0: Saat niki lahane bro kantun pinggir-pinggiran menika ingkang dipun tanemi sayuran.
1: Lah terus toyane nek jenengan sirami terus budi kan niku.
0: Nggih saking misri niku.
1: Kangge
0: nyiram-nyiram sayur.
1: Sira warebak ngoten iki. Sawuk saking kalen.
0: Nggih, beto siwur ngoten niku. Wong kanten cidak-ciduk biur,
1: ngoten. Tetep kalen simone barang ngoten niku.
0: Ah nggih, kangge wisata.
1: Ya, wisata edukasi.
0: Ya. Nah, leres niku.
1: Nah,
0: kerja sama kerja bakti.
1: Nggih, saniki lare-alit ngoten niku dadi di ini to sing.
0: Nggih.
1: Saya di
0: suka
1: tanaman, suka top,
0: suka
1: pelapot, dan titik-titik. Adanya kat sini bukan tulen apa, mawon.
0: Nah, enggak leres. Siak nandur, nanam.
1: Tanam petanam tomat, tanam petanam tape. Bukitan kulon itu mau segalanya, wonten tanda kita.
0: Ngaten.
1: Cengeh, wonten tomat, wonten terong, wonten. Napa ngoten niku gumbing ulo.
0: Oh.
1: Cerme.
0: Komplit nggih.
1: Dodong.
0: Nek menawi cerme niku kula ing jaman cilikan kula.
1: Lho ten daerah jenenge boten wonten iki.
0: Lho, istilahipun niku cerme niku mboten kober gedhe. Lah sakniki cerme niku mboten wonten ingkang purun. Lare-lare sakniki mboten doyan.
1: Kok menawi kok cerme pelem niku apa lho mboten sing griya wonten guritan niku mboten mendhet ingkang kula niku.
0: Lah nggih, nek jaman cilik anak nggih badhe sekolah ngoten niku penekan.
1: Lah nggih tatas kok.
0: Nggih. Beto bumbu rujak dibeto teng wit pelem. Lah sakniki lare sakniki mboten wonten ingkang purun.
1: Kula kok sing sampe nyemprot kerangkang ngoten. Saya tri mesti kan padha nyemprot kaper. Buat asik, langsung buat tempat orang kerangkang ini. Kerangkangnya kuat lah ibu Ritan ini.
0: Kerangkang itu makan apa nggih?
1: Cuma makan tiang tuh kok.
0: Makan tiang? Oh, lah jenengan tak pasang nih kuno ya di krikiti kerangkang no.
1: Terus lah nanti tinggu kuro kok nanti gue pasang kerangkang.
0: Lah nggih, tak apa menika pasang tengene wit pelem.
1: Kaget. Tapi luang krisi itu enggak ya titi bang kerangkang niku.
0: Oh, ngerti. Kerangkang
1: amit-amit tuh.
0: Duh, tapi wonten ingkang padhas kerangkang, tiang padhas kerangkang biasanipun.
1: Mungkin ada celah-celah ratusan yang gak ikut busuk-busuk buritan.
0: Oh. Buat anu. Delik nggih, kangge delikan nggih.
1: Nggih, yang delikan.
0: Hmm.
1: Luputé ten jondong terus ten pelem, luputé pelem, terus asem, luputnya asem, terus sawo yang kula
0: nunggu. Nggih, ngaten niku kangge penunggu. Lah pripun nek enten kerangkange mboten lare-lare mboten purun meneh.
1: Nggih.
0: Aman niku penunggu satpam mboten bayar niku.
1: Oh, amit-amit kok mboten napa ten ngadapi mboten langsung dikutuk-kutuk mboten. Kagak ngrito. Nggih, salam untuk sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon. Nggih, nggih.
1: Nek malam Minggu mboten wonten on air nggih.
0: Mboten, Sabtu kali Minggu menika mboten wonten.
1: Nggih. Nek malam Sabtu tasih to nggih.
0: Cuma malam Sabtu tasih.
1: Nggih, nggih tasih. Nggih, nggih kadung nggih. Kota jaring meremale.
0: Ngaten.
1: Salamipun kagem sobat sedaya kemawon angatos jet, ilet ngantos etan, ler ngantos kidul.
0: Nggih.
1: Segoro lor ngantos segoro kidul.
0: Oh, ngaten.
1: Sembahipun marang jenengan mawon ing salam kangge keluarga panjenengan nggih.
0: Monggo-monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam kemang.
1: Anje MAT Muhammad tenanan.
0: Inje matur tenanan matur nuwun Pak Anto ingkang wonten ala dan sawahan rengel. Engkau wonten kalau dengan terlalu penikatan sama nunggalnya wiji lumantar radio Bas FM. Semoga kita laras sesarengan. Gendeng engkang pada kapiarso inci peniko wonten larang udan. Semoga.

0: Apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana?
0: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsing gini sih?
1: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
5: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

bangsa kita sikik kender sertawis kondini lampai jaipong mangge sak paripun-paripun Bapak Bupati Kondur ngapunan, dibutuh-tuh Pak Dutur, sebesar nareh.

0: Jawi. Basa FM Bekti Mring Negari.
1: Thank you.

0: Lepet aku banget sih.
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.